Balik lagi masih di IG Informasi Pagi yang bikin happy sobat ya. Udah di menit ke-14 pas di jam 7 pagi. Kalau tadi sebelumnya Bella sudah berbagi informasi mengenai si Didi, yaitu orang hutan dari Solo Safari yang lepas keluar gitu ya. Nah ini juga ada cerita di balik lepasnya si Didi ini tadi. Jadi ada cerita panik karyawan warung dekat Solo Safari yang kedatangan tamu. Nah tamunya ini ya si Didi, orang utan yang lepas dari Solo Safari. Ini juga sempat membuat panik pembeli dan karyawan rumah makan di samping Solo Safari sobat. Orang utan bernama Didi itu sempat berada di depan warung dan juga duduk di depan dapur. Nah salah satu karyawan warung ayam goreng ini juga menceritakan detik-detik kepanikan saat primata besar tersebut pertama kali terlihat. Jadi kejadian bermula saat suara gaduh terdengar dari arah rumpun bambu di sekitar warung. Jadi kayak ada suara berak gitu ya. Nah selanjutnya hal itu juga terjadi sekitar pukul 3:30 sore. Suara dentuman keras akibat orang utan yang terjatuh menimpa galon kosong itu sontak juga memicu kepanikan gitu ya kan. Pastinya kalau ada suara gerupiak gitu kan kita kaget apa ya gitu. Nah selanjutnya orang utan tersebut tidak menunjukkan gelagat agresif, tapi rasa panik juga tidak bisa dihindarkan sobat. Saat melihat orang utan tersebut mulai mendekat ke area depan warung, pihaknya juga melakukan langkah antisipasi cepat. Jadi pintu-pintu warung ini langsung ditutup rapat untuk mencegah orangutan tersebut masuk ke area rumah makan. Nah mengingat saat itu juga masih ada pembeli yang lagi makan gitu ya, namanya warung makan pasti juga ada pembeli. Nah selanjutnya orangutan tersebut hanya sampai di bagian depan warung dan tidak berusaha merusak pintu sobat. Dan para karyawan pun juga memilih bertahan di area dapur sambil terus memantau pergerakan sang orangutan tersebut. Ketegangan ini akhirnya mereda setelah petugas terkait tiba di lokasi untuk melakukan evakuasi. Dan karyawan warung juga mengatakan petugas datang sekitar 30 menit setelah ada laporan masuk. Jadi karena lepasnya orangutan tersebut juga ramai di media sosial, salah satunya juga diunggah oleh salah satu akun Instagram. Nah, petugas parkir di warung makan tersebut juga menceritakan orangutan itu pertama kali terlihat muncul dari arah timur, pokoknya di sekitar warung makan, dan sampai akhirnya orangutan tersebut juga sempat merusak satu buah motor yang terparkir di depan warung tersebut, sobat.

Tapi dengan adanya kejadian tersebut, pihak General Manager Solo Safari juga akan memperketat yang namanya pengawasan di area konservasi usai insiden kabur itu ya. Jadi akan dilakukan monitoring setiap 30 menit sekali, sobat.

0: Tangga para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
2: rupanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting.

0: yang gak asem, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Halo, Jen.
4: Yuk masuk.
3: Dia punya mantu teh, pintar masak. Mantu Aima, juara satu lomba masak.
4: Mantuku dong, punya resto di Melbourne.
5: Halo, Tante.
6: Silahkan dicoba semur ayamnya.
7: Jeng, cobain deh masakan mantuku.
3: Endesnya, gurih yang resep.
7: Mantuku yang masak.
6: Kan aku pakai kecap sedap.
3: Kecap sedap?
6: Iya, inspirasi dari ibuku sejak dulu. Dari kedelai kuning pilihan, dengan 3 kali penyaringan multifiltrasi. Lebih gurih dan kental, lebih cepat meresap, matang sempurna.
3: Aromanya teh sedapnya.
4: Pantes, enak-enak yo.
7: Pas di lidah.
3: Kalau gitu, mantu ai harus pakai kecap sedap.
4: Kita pergi di toko yuk, Jeng.
3: Ayo.
6: Untuk rasa yang tak tertandingi, pakai kecap sedap. Manisnya inspirasi ibu, senyumkan mertua. Dari Wings Food.

Sobat 96,6 Radio Ibu Cirgoro, ada IG informasi pagi yang bikin happy sobat. Nah, ini informasi selanjutnya, Bromo juga kembali dibuka pada hari ini sobat ya, di hari Kamis 20 Agustus 2026 usai terjadi kebakaran hebat yang melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Nah, kebakaran yang terjadi selama 13 hari ini akhirnya kemarin juga bisa dipadamkan berkat kerjasama dari berbagai macam kementerian dan juga lembaga beserta pemerintah daerah sobat. Untuk informasi Bromo, kita beralih ke Kota Batu ya. Jadi setelah Bromo, kini seluruh jalur pendakian Gunung Arjuna Welirang resmi ditutup total mulai Rabu kemarin. Jadi Bromonya sudah mulai buka di hari ini, sedangkan untuk Gunung Arjuna Welirang ini ditutup total mulai Rabu 19 Agustus 2026 sobat. Kebijakan ini diambil menyusul temuan titik api kebakaran hutan yang terjadi di kawasan Taman Hutan Raya atau Tahura Raden Surjo pada hari Selasa 18 Agustus 2026. Kepala UPT Tahura Raden Surjo, Agusti Ningtyas, juga membenarkan bahwa jalur pendakian ini telah ditutup sementara demi keselamatan para pendaki serta upaya pemulihan ekosistem sobat. Nah, selanjutnya untuk penutupan ini mencakup seluruh jalur pendakian yang menuju ke Gunung Arjuna Welirang tanpa batas waktu yang belum ditentukan. Bagi para calon pendaki yang sudah terlanjur memesan tiket pendakian, pihak pengelola menyediakan skema penjadwalan ulang atau reschedule. Nah, pendaki ini bisa mengajukan reschedule melalui nomor WhatsApp resmi customer service Tahura Raden Surjo di 0851-5657-9564 sobat. Jadi setelah jalur kembali dibuka dengan batas waktu hingga 1 tahun, saat ini petugas dari Taman Hutan Raya Raden Surjo bersama dengan tim gabungan, lalu juga dari pihak BPBD, relawan hingga masyarakat tengah berupaya melakukan pemadaman pada titik lokasi kebakaran di kaki Gunung Arjuna dan juga Gunung Welirang sobat.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambe yang wasir, minum Ambesir.
3: It's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gif yang wanginya aku love banget. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga segar banget. Kayak khas bunga peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada Gif Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Anda Bahtera Mahligai Cinta mengantarkan kita menit ke 56 lepas di jam 7 pagi hampir di jam 8 pagi. Sobat ya, tetap semangat selalu barengan IG informasi pagi yang bikin happy. Dan kita ke informasi selanjutnya. Dari kawasan Kota Batu tadi kita beralih ke Pacitan sobat. Jadi ada dua kampung nelayan Merah Putih di Pacitan yang lolos dan pembangunan ini mulai dikerjakan. Dari 5 usulan lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP di Kabupaten Pacitan, hanya 2 desa yang dinyatakan lolos dan mulai memasuki tahap pembangunan. Nah, kedua lokasi tersebut yakni Desa Klesem, Kecamatan Kebonagung, dan juga Desa Cetak, Kecamatan Tulakan, sobat. Sementara itu, 3 usulan lainnya yaitu Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, dan juga Desa Pager Kidul, serta Desa Sumberjo, Kecamatan Sudimoro, ini belum lolos seleksi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Sedangkan untuk Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan, Samson Hairul mengatakan pihak kementerian tidak memberikan penjelasan resmi terkait alasan 3 lokasi tersebut tidak lolos. Akan tetapi, berdasarkan analisis pemerintah daerah, kondisi kontur lahan yang didominasi pasir ini diduga menjadi salah satu penyebab sobat. Nah, selanjutnya untuk pengajuan usulan pembangunan KNMP tahun 2026 juga telah ditutup dan kesempatan mengajukan lokasi baru akan dibuka kembali pada tahun 2027 bagi desa-desa yang memenuhi persyaratan. Salah satu proyek yang kini mulai dikerjakan berada di kawasan pesisir Pantai Watu Bale. Pembangunan tersebut juga merupakan proyek Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Sobat. Selanjutnya, proyek ini memiliki masa pelaksanaan selama 135 hari kalender terhitung mulai 24 Juli hingga 5 Desember 2026 dan pekerjaan juga dilaksanakan oleh PT Gora Cipta Sarana dengan pengawasan konsultan PT Agrinas Jaladri Nusantara Persero KSO PT Firama Karya.

Koordinator pelaksana juga mengatakan pekerjaan saat ini masih berada pada tahap awal dan menurutnya desain pembangunan juga disesuaikan dengan aspirasi para nelayan setempat sobat. Dan untuk saat ini pembangunan awal pihaknya menyerap aspirasi nelayan. Nah, awalnya pintu bangunan ini menghadap ke atas, namun nelayan mengusulkan agar pintu bisa dihadapkan ke arah pantai. Nah, ini yang jadi pertanyaan, pintunya menghadap ke atas tuh pintu yang seperti apa sobat ya? Pintu menghadap ke atas, coba nanti Bella searching di bawah Google ya. Cuman untuk saat ini belum dapat gambaran gitu ya, pintu menghadap ke atas. Nah, terus kayak gimana gitu ya? Ya yang benar mungkin aspirasi dari para nelayan gitu ya, bisa diusulkan agar pintunya menghadap ke arah pantai. Oke deh, satu komposisi dulu ya Mila hadirkan. Tetap rapat selalu 96,6 Radio Nih Bojonegoro.

0: Ramses, Rausa bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Seimbangkan kehidupan pekerjaan dengan keluarga. Inilah poin yang sering dilupakan oleh para orang tua atau anggota keluarga yang sudah bekerja. Seringkali mereka kesulitan menyeimbangkan waktu yang dihabiskan untuk keluarga dan pekerjaan. Banyak yang terlalu sibuk dengan pekerjaan hingga melupakan keluarga di rumah. Agar terwujud keluarga sehat dan bahagia, seimbangkan kehidupan kerja dengan keluarga Anda. Jika memang libur kerja atau sedang menghabiskan waktu dengan keluarga, lupakan pekerjaan Anda untuk sejenak. Matikan smartphone yang bisa mengalihkan perhatian Anda. Fokus pada pekerjaan ketika sedang menghabiskan waktu bersama keluarga hanya akan membuat mereka tidak diprioritaskan.
0: Nah, iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.

ada titik nadir sobatnya untuk versi DJ Remix mantarkan kita di menit ke-15 pas di jam 8 pagi. Masih semangat selalu barengan IG informasi pagi yang bikin happy sobat. Dan ini juga ada info lagi, kalau tadi informasinya datang dari Gunung Bromo, Gunung Arjuna dan juga Gunung Welirang. Ini ada Gunung Ijen di kawasan Bondowoso yang terbakar sobat. Jadi di kawasan PTPN dan Perhutani untuk di lereng Gunung Ijen. Nah, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla ini melanda kawasan lereng Gunung Ijen Bondowoso dan sampai saat ini si jago merah juga sudah diusahakan untuk segera dipadamkan meski apinya ini sudah mulai mengecil. Nah, kebakaran tersebut terjadi di area milik PTPN Blawan, tepatnya kawasan Recingan serta wilayah perhutani di Desa Kalianyar, Kecamatan Ijen, Bondowoso. Dari informasi yang sudah dihimpun, kepulan asap pekat dan juga api ini terlihat berkorbar, dilaporkan terjadi sejak pukul 1 siang di hari Rabu kemarin. Nah, api tampak melalap rumput serta ilalang kering. Dan untuk info dari Polsek Ijen, peristiwa karhutla tersebut berada di perbatasan antara area PTP dan juga perhutani. Titik api ini awalnya muncul dari blok H milik PTPN Blawan, tepatnya di Afdeling Watu Capil area Batu Renceng, dan api kemudian juga dengan cepat menjalar akibat angin yang kencang hingga memasuki kawasan perhutani KRPH Blawan Blok Aren bagian timur sobat. Untuk lokasi kebakaran memang cukup jauh dari permukiman warga, namun karena kondisi medan yang dipenuhi rumput kering dan juga ilalang serta tiupan angin kencang, ini membuat api cepat membesar dan juga merembet. Dah mengetahui munculnya api tersebut, sejumlah petani dan warga setempat juga turun ke lokasi untuk berjaga-jaga sobat. Sebab mereka khawatir api ini merembet dan juga merusak tanaman kopi yang ada di sana. Selain warga, pemadaman api juga dilakukan oleh tim gabungan yang berasal dari Polsek dan juga Pos Ramil setempat serta jajaran KRPH Blawan. Nah, hingga saat ini mereka juga bahu-membahu melakukan pemadaman secara manual di titik-titik yang masih bisa dijangkau.

0: Daddy Wings food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambein wasir, minum ambesir.

Iya sobat, balik lagi masih di IG informasi pagi yang bikin happy. Setelah tadi juga ada beberapa informasi dari kawasan luar kota. Nah saatnya kita balik lagi ke Bojonegoro sobat ya. Jadi di Bojonegoro ini es tape ketan ireng kreasi DWP Bojonegoro yang masuk nominasi minuman pilihan menu lokal Jawa Timur. Dharma Wanita Persatuan atau DWP Kabupaten Bojonegoro berhasil masuk nominasi peringkat kedua produk minuman terbaik dalam seleksi dan kurasi menu lokal daerah Provinsi Jawa Timur 2026. Capaian tersebut diraih melalui menu es tape ketan ireng dengan nilai 88,65. Capaian ini diberikan dalam rangkaian pelatihan pemberdayaan ekonomi keluarga melalui Healthy Meal Prep yang digelar di kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur pada Selasa kemarin. Dan DWP Bojonegoro juga menjadi salah satu dari 25 nominasi terbaik setelah melalui proses kurasi menu khas Jawa Timur yang diikuti 33 kabupaten ataupun kota. Nah, es tape ketan ireng ini disajikan pada momen kebersamaan sebagai simbol rasa syukur dan juga persaudaraan. Untuk proses fermentasi pada tape dimaknai sebagai gambaran kesabaran dalam menjalani kehidupan. Sedangkan kuah santan yang menyatukan seluruh bahan minuman ini menggambarkan eratnya hubungan kekeluargaan di tengah masyarakat. Ketua DWP Kabupaten Bojonegoro, Emi Edi Susanto menjelaskan, es tape ketan ireng yang diikutsertakan dalam kurasi ini tidak hanya mengangkat bahan pangan lokal, tetapi juga memiliki filosofi yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wingsfoot.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi nggak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita

FM IG informasi pagi yang bikin happy usai sudah ya untuk edisi siar di hari Kamis manis 20 Agustus 2026. Besok Bella kembali hadir di program yang berbeda dan pastikan tetap di channel 96.6 Bass FM Radio Ne Bojonegoro. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam merdeka, salam sehat dan sampai jumpa. Bye bye.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: 17 Agustus 1945. Proklamasi dibacakan di Jakarta, menandai lahirnya Indonesia sebagai negara merdeka. Sejarawan sekaligus anggota Komisi 10 DPR RI, Boni Triana, melihat proklamasi sebagai titik awal dari perjalanan panjang bangsa Indonesia. Kemerdekaan adalah juga tentang mewujudkan cita-cita bangsa menuju Indonesia yang adil dan makmur.
2: Kita belum mampu mengubah keadaan itu secara fundamental sebagaimana yang dicita-citakan pada pendiri bangsa. Kalau Bung Karno kan prinsipnya ya udah kemerdekaan itu sebagai satu jembatan emas, instrumen untuk mencapai negara yang adil, makmur, sejahtera. Nah, kita udah ada di seberang jembatan nih sekarang, jembatan emasnya Bung Karno tuh kemerdekaan. Nah, jadi kayak gimana negaranya, pemerintahnya yang mengelola negara ini harus mampu menghadirkan itu semua. Kalau ngomong soal adil itu kan parameternya dalam konteks relasi negara dengan rakyat. Lagi-lagi negara harus memberikan perlindungan, aparatus negaranya nggak boleh menindas, harus bekerja sesuai tupoksinya. Kemudian law enforcement-nya, kalau ada kasus-kasus hukum yang mendera orang kecil, ya juga harus berlaku setara dengan mereka yang mungkin juga di level elit. Jadi kata adil itu sendiri kan bagaimana menciptakan satu masyarakat yang egaliter, yang equal, yang punya hak dan kewajiban yang sama, nggak membeda-bedakan latar belakang kelas. Masih belum bisa tercapai dalam konteks demokrasi. Kita tidak bisa memperlakukan rakyat itu sebagai objek aja, cuman punya harga kalau mau pemilihan, manifestasi wujud dari sikap melawan, karena selama ini mereka diperlakukan nggak adil. Demokrasi kita memanjakan elit dengan segala macam fasilitasnya lah. Jadi orang berlomba-lomba pengen jadi elit. Jadi elit, biayanya jadi makin mahal kan. Datangnya 5 tahun, habis itu ditinggal.
1: Boni Triana juga menyoroti, usia 81 tahun Republik Indonesia juga terkait dengan bagaimana menjaga cita-cita kemerdekaan dengan sikap kritis dari masyarakat dan generasi muda terhadap pengelolaan negara.
2: Ya, anak muda sekarang harus tetap mengasah daya kritisnya. Karena di era sekarang kan kita nggak bisa memasrahkan agenda besar bangsa kita pada 1-2 orang atau 1-2 kelompok. Artinya memang ini butuh partisipasi lebih luas masyarakat, khususnya generasi muda untuk mengkritik, mengawasi. Jadi kalau kata saya sih anak muda sekarang mungkin jauh lebih berani dan lebih berpengetahuan. Zaman sekarang kan mengakses dengan gadget jauh lebih mudah. Ya walaupun juga filternya harus ditebal supaya bisa menyaring mana yang pengetahuan, mana yang pseudo-sains, mana yang hoax, mana yang informasi faktual. Daya kritisisme itu mutlak dibutuhkan sama anak muda sekarang, karena itulah kontribusi mereka untuk mewujudkan janji kemerdekaan yang sudah disampaikan oleh para pendiri bangsa ini.
1: Proklamasi memang dibacakan 81 tahun lalu, tetapi maknanya tidak pernah berhenti pada 17 Agustus 1945. Kemerdekaan adalah perjalanan yang kita isi dengan tidak boleh melupakan sejarah sembari memastikan cita-cita para pendiri bangsa untuk Indonesia yang adil, sejahtera, terus berada di jalur yang benar.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Masa depan adalah milik Anda yang meyakini keindahan cita-cita dan impian. Anda tentunya mengharapkan masa depan yang indah dan sesuai ekspektasi. Tidak hanya dengan usaha keras, Anda juga harus mempercayai setiap sisi keindahan cita-cita tersebut.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.
1: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

gagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

96.6 Radio Bojonegoro.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.
1: Mau tijus?

0: rasanya
1: asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Di jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
5: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
4: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
5: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
4: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, taste good.
6: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Nih Bojonegoro.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, gak berubah ya? Entah mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes. Halo kalian. Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
1: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
1: Rahasianya apa?
0: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
1: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
2: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutasinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutasinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutasinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutasinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise

0: kamu beda banget sih.
1: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
1: Rahasianya apa?
0: Simpel aja. Pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
1: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
2: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.

发了起来，有些地方甚至有局部大雨发生的状况。以上气象资料由中央气象局提供。

Amém.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambe yang wasir, minum Ambesir.
3: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio di Bojonegoro.

0: to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clading Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air cool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
5: Ya ampun kamu, gak berubah ya.
4: Entah mana.
5: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
4: Duh, gak sabar deh ketemu Nita.
5: Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
6: Halo kalian.
4: Nita, kok kamu beda banget sih?
6: Ah, biasa aja kok.
4: Nit, kok bisa langsung gini sih?
6: Rahasianya apa?
4: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
6: Nitasan?
4: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
0: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambein wasir, minum ambesir.

0: 96,6 Blast FM. Kata hari ini.
1: Hanya diri sendirilah yang tahu betul kemana akan melangkah. Apabila tanggung jawab terhadap diri sendiri saja tidak dihiraukan, maka tinggal menunggu kehancuran.
0: 96,6 Blast FM. Kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

gambar kita. Nurut aku. Kamu bawa untuk kenang-kenangan ya. Aku akan simpan sampai aku jadi pembuat kopi hebat. Maafin ayahku ya. Ternyata kafe ini masih belum ada pengunjung. Maafin papaku juga ya, belum bisa bantu ayah kamu. Sampai ketemu nanti ya.

0: apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Minta mana?
1: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa?
0: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
2: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
7: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.
8: 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

Ya, Sobat Pulse FM, selamat siang Sobat pastinya ya di Lagu Pop Indonesia. Seperti biasanya saya persilakan ya di 0811-305-2966, juga untuk telepon di 0355-388-509 ya. Siang kali ini yang lagi sibuk-sibuk, mat sibuk aja, yang lagi bersantai, bingung ya mikirin mau ngapa nih, karena semua aktivitasnya juga sudah dilaksanakan, tugas-tugasnya sudah beres. Berarti tinggal merencanakan Sobat, kalau tugasnya sudah beres tinggal merencanakan ya untuk kedepannya Sobat. Panjenengan mau menghendaki sistem yang seperti apa, terus menunya seperti apa ya, perencanaan apa ini, masak misalnya. Karena kan biasanya sampai sempat bingung gitu loh, mau masak pakai apa, menu apa gitu ya, bingung semuanya karena sudah setiap hari itu sudah berganti-ganti tapi masih aja bingung kayak gitu. Ya, bisa Anda cari solusinya dengan browsing-browsing juga boleh gitu ya. Dengan browsing boleh ataupun juga ditanya dong anggota keluarga yang mau, yang biasanya suka makan gitu, maunya dimasakin apa kayak gitu gitu ya. Bersama 96 kemana Mbak FM Radio Nebu Junigoro, ya masih Elvi menemani Anda semuanya sampai tuntas nanti di jam 3.

0: rausah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Liburan bersama seyogyanya dijadwalkan minimal 1 tahun sekali. Liburan bersama tidak harus memilih tempat yang jauh dan butuh biaya yang mahal untuk mengunjunginya. Sesuaikan dengan anggaran dan kemampuan yang ada. Yang terpenting adalah usahakan agar semua anggota keluarga bisa ikut dalam liburan bersama. Anda bisa memiliki liburan di destinasi wisata yang ada di kota Anda. Itulah cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersamaan dalam keluarga agar semakin harmonis.
0: Nah, iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran bahasa.

0: Jabar. 96,6 Bas FM. Kata hari ini.
1: Sudah ada jutaan manusia yang mengalami kegagalan dalam hidup, dan sudah ada jutaan kegagalan yang dialami oleh mereka. Oleh karena itu, Anda tidak perlu merasa khawatir jika menemukan kegagalan tersebut. Karena dengan mengalami gagal, maka hidup Anda akan menjadi lebih tangguh, dan Anda menjadi pribadi yang lebih kuat.
0: 96,6 Bas FM, kata hari ini.

0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
2: rasanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting...

Ya, baik, masih diperjelaskan dari kawasan Jalan MT Haryono, Jeta Bojonegoro ya. 96,6 FM Radio Ne Bojonegoro. Sobat, terkadang kita kalau kecapean atau habis aktivitas itu terasa kayak tubuh itu pegelinu gitu ya. Biasanya ini bisa dibantu dengan cara-cara yang sederhana, kayak misalnya peregangan ringan 5 sampai 10 menit terutama pada leher, bahu, punggung dan kaki. Tentu saja mandinya pun juga menggunakan air hangat ya, untuk membantu tubuh lebih rileks kayak gitu. Atau mungkin bisa dengan pijatan lembut pada bagian yang terasa tegang tanpa menekan terlalu kuat. Kemudian tetap bergerak ringan ya. Jadi jangan dibuat hanya dibuat istirahat, tidur aja, nanti malah capek. Tidur kelamaan itu juga capek banget kan gitu ya sobat. Jadi tetap digunakan untuk beraktivitas, hanya saja jangan terlalu berlebihan kayak gitu. Kemudian juga minum cukup air. Nah ya, ini setiap hari harus minum cukup air. Tentu saja konsumsi makanan bergizi dengan protein, sayur dan buah yang seimbang gitu ya. Istirahat yang cukup, dan yang pasti kalau sering duduk lama, sesekali berdiri sobat, atau mengubah posisi. Duduk pun terlalu lama itu juga rasanya kayak pegelinu gitu loh sobat. Jika pegelinu berlangsung lama atau semakin berat, atau disertai demam bengkak, kelemahan atau mungkin kayak nyeri hebat, sebaiknya periksa gitu sobat ya. Terkadang itu kita mengabaikan sinyal tubuh yang sudah memberikan pada diri kita kayak gitu. Terasa kayaknya kok linu ya, terus gak sembuh-sembuh ya. Nah ini perlu diperiksakan sobat. Bersama 96,6 Bahasa FM, terima kasih halo selamat sore juga Bu Win yang juga sudah merapat. Kemudian juga terima kasih Mas Toto, Mbak Atin ya, Mantar Sembahan sudah merapat, Kang Dim ya, Mantar Sembahan, Mbak Mei, Mbak Omi, terima kasih banyak sudah merapat bersama 96,6 Bahasa FM Radio Ne Bojonegoro. Bojonegoro.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Hi hi, it's Yuriko Angeline.
0: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas bunga peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: 96,6 Radio Nih Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Sama halnya dengan kesuksesan yang kita perjuangkan, pasti pada awalnya akan menjelma menjadi kegagalan yang nyata. Akan ada banyak orang yang meremehkan ketika kita terjatuh. Padahal mereka tidak tahu bahwa diri kita sedang diasah oleh Tuhan untuk menjadi orang yang sukses setelah terjatuh.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.

Baik, masih di Pancar Luaskan dari kawasan Jalan MT Haryono, Jetak Bojonegoro. Mencintaimu, mencintaimu Kris Dayanti, single yang dirilis pada 30 November 2012, ya. Diva Dangdut Indonesia, Diva Pop Indonesia. Kok sampai dangdut? Nek dangdut iku Bang Haji Roma Irama, terus kemudian Bunda Elvi Sukaisi, Evita Malai itu ya sobat. Tapi kalau Kris Dayanti ini Diva Pop Indonesia yang juga luar biasa sekali. Ternyata sobat juga putra-putrinya beliau ya, yang Amora itu juga suaranya bagus sekali. Terus kemudian Kak Loli alias Aurel itu juga suaranya bagus loh sobat ya. Maklum karena orang tuanya penyanyi, anaknya yo mesti pintar nyanyi kan, ada yang bilang gitu. Emang iya sobat, yang namanya Ken ya. Jadi yang pastinya keturunannya itu meniru sobat ya, meniru, mempunyai bakat alami yang memang sudah diwariskan dari orang tuanya tersebut. Jadi memang kalau Kris Dayanti dan juga Yuni Shara itu kan saudara sobat, itu suaranya juga sama-sama bagus banget gitu loh. Insecure jadinya meskipun sudah usia sekian ya, tapi suaranya juga masih oke banget kayak gitu. Bersama 96,6 Bass FM Radio Nipo Cunikoro. Terima kasih untuk Anda semuanya. Selamat sore juga Bu Win. Bu Win ini masih kurang fit saya, tapi tetap semangat dong ya untuk menemani sobat semuanya.

0: wes, ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Pro dan kontra bukan hal yang tabu dalam suatu kehidupan. Saat kamu ingin melebarkan sayap menuju sukses, ada saja orang yang tidak suka, bahkan berencana untuk merusak apa yang sudah direncanakan dengan memberikan asumsi-asumsi tidak baik yang justru akan membuat pikiran menjadi negatif. Jika kamu menemui orang yang seperti ini, sebaiknya segera menjauh agar tetap fokus untuk mewujudkan mimpi. Sebaiknya, bangun pola pikir positif dan yakinkan diri kalau kamu mampu mewujudkan mimpi-mimpi tersebut. Imbangi dengan usaha dan kerja keras agar perjalanan menuju sukses semakin dimudahkan.
0: Nah, iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Radio Ni Bojonegoro.

0: gagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.
3: Mau tijus, mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?

0: semuanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wingsfoot 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

Ya, Delisa Herlina, sobat suratan yang sudah mengantarkan di menit ke-28 lepas dari jam 2. Semua sudah menjadi takdir dan juga suratan darinya pastinya, sobat. Kita sebagai manusia biasa tinggal menjalankan dan selalu berusaha menjadi lebih baik lagi. Oke, kebersamaan Elvi menemani Anda semakin merapat ya. Masih ada kurang lebih tinggal 30 menit ke depan. Yang masih belum bergabung, silakan bergabung. Thank you untuk komunitas sobat Bas FM semua saja. Selamat bergabung ya bareng Elvi di sore kali ini. Tentu saja bersama lagu pop Indonesia. Ada bersama Salon Seven, Sep

0: lemon. Dia enggak asam, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
4: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
3: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
4: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool. Nempel sampai tulang.
3: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

Oke, sobat Bas FM, terima kasih untuk Anda semua yang sudah setia mendengarkan 96,6 Bas FM Radio di Bojonegoro. Tuntas sudah bersama Elvi menemani sobat di lagu Pop Indonesia ya. Thank you, saya ucapkan selamat sore, selamat beraktivitas, dan setelah ini bakalan hadir untuk program selanjutnya Dangdut Koplo Mania. Selamat sore dan permisi, dadah.

0: Selamat sore pendengar, apa kabar dimanapun Anda berada. Kilas Berita 3 kembali hadir menjumpai Anda Kamis 20 Agustus 2026 dengan rangkaian berita aktual di Bojonegoro. BPBD dan PMI Bojonegoro kembali kirim bantuan air bersih untuk warga terdampak kekeringan. Desa Pesungan gelar resepsi kenegaraan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, beri penghargaan dan beasiswa bagi warganya. Fasilitasi pencari kerja lokal, Pemkab Bojonegoro segera gelar Bejo Karir Day 2026.
1: Kilas Berita 3 bersama Forum Radio Bojonegoro.
0: Berikut Kilas Berita 3 selengkapnya. Di tengah musim kemarau panjang tahun ini, kehadiran satu tangki air bersih menjadi begitu berarti bagi warga Desa Ngoro Gunung, Kecamatan Buduan, Kabupaten Bojonegoro. Sebanyak 10.000 liter air bersih disalurkan Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Bojonegoro untuk membantu memenuhi kebutuhan air warga pada Selasa kemarin. Distribusi air bersih dipusatkan di wilayah RT 9 dan RT 10 RW 3 Desa Ngoro Gunung. Selain membawa air untuk kebutuhan sehari-hari, tim PMI juga memberikan edukasi tentang kebersihan dan kesehatan kepada masyarakat. PMI Kabupaten Bojonegoro bersama tim PMI turun ke lapangan memastikan distribusi berjalan tertib, sekaligus memberikan pelayanan yang dekat dengan kebutuhan warga. Wahyu Teo Alfian, koordinator dropping air bersih PMI Kabupaten Bojonegoro mengatakan, penyaluran air bersih di Desa Ngoro Gunung dilakukan sesuai petunjuk dan koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bojonegoro. Pemerintah Desa Pesungan, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro menggelar resepsi kenegaraan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia Senin kemarin. Kegiatan berlangsung di Balai Desa Pesungan dan dihadiri Camat Kapas, Kapolsek, serta para kepala desa di wilayah Kecamatan Kapas. Selain menjadi momentum refleksi atas perjalanan kemerdekaan, kegiatan tersebut juga dikemas sebagai ruang apresiasi terhadap masyarakat yang telah memberikan kontribusi bagi kemajuan desa. Pemerintah Desa Pesungan memberikan penghargaan kepada sejumlah tokoh setempat yang dinilai telah berkontribusi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Pemberian penghargaan juga diberikan kepada para siswa berprestasi dari berbagai jenjang pendidikan. Penghargaan sekaligus beasiswa diserahkan kepada siswa berprestasi mulai dari jenjang taman kanak-kanak, TK, SD atau MI, SMP, MTs, hingga SMA dan MA. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja akan segera menggelar Bejo Karir Day 2026. Acara ini dijadwalkan pada 29 Agustus 2026 bertempat di Pendopo Malpati Pemkab Bojonegoro. Akan ada 1.000 lowongan pekerjaan dari puluhan perusahaan ternama. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum, khususnya bagi warga yang sedang mencari lowongan pekerjaan. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro, Mahmudi mengatakan, agenda tahunan ini merupakan wujud komitmen nyata Pemkab Bojonegoro dalam memfasilitasi pencari kerja lokal serta menekan angka pengangguran daerah. Ia menambahkan, rangkaian Bejo Karir Day 2026 dirancang komprehensif mulai dari registrasi peserta, presentasi profil perusahaan hingga pelaksanaan walk-in interview langsung di tempat. Selain itu, para pengunjung juga bisa memanfaatkan layanan konsultasi karir untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan dunia kerja. Demikian kilas berita 3 hari ini dari Forum Radio Bojonegoro. Saya Bella Puspa, selamat sore.
1: Demikian tadi kilas berita 3 Forum Radio Bojonegoro disiarkan serentak di Radio Malawapati FM, Duta FM, Istana FM, Prima FM, Bas FM, Menara Darussalam FM, Radio Nuansa FM, dan Wadani FM.
2: Indonesia adalah ribuan pulau yang dipersatukan oleh satu jiwa. Dari budaya yang diwariskan, hingga semangat yang terus hidup dari generasi ke generasi. 81 tahun merdeka, kita belajar bahwa keberagaman bukanlah perbedaan, melainkan kekuatan. Kemerdekaan juga berarti terus bertumbuh, terus berinovasi. Bukan untuk menjadi seperti bangsa lain, tetapi untuk menunjukkan bahwa Indonesia mampu berdiri dengan kemajuan dan jati dirinya sendiri. Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang sejarah, tetapi tentang menjaga apa yang telah diwariskan. Mencintai tanah air berarti percaya pada bangsa sendiri, bangga dengan budayanya, bangga menjadi Indonesia.

Malam kemana Bas Radio nih Bojonegoro ya sobat. Selamat sore. Selamat sore semuanya ya. Dian Wijaya sore hari ini hadir kembali tentu saja di Dangdut Koplomania. Hingga di jam 6 nanti ya. Kebersamaan kita jangan ke mana-mana. Tetap merapat, tetap bergabung hanya di Semalam Kemana Bas FM Radio nih Bojonegoro.

0: dari Wings Food.
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas bunga peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini Sofresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lah mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah.
4: Iya dong, tinggal oles saja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

Ya, semalam kemana Bas? Radio nih Bojonegoro, di Dangdut Koplomania sore hari ini. Yang baru merapat, yang baru bergabung ya, selamat sore. Cuacanya juga cukup cerah, cukup terang, panas, gerah banget ya. Kalau memang hari ini masih ada banyak sekali kegiatan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan RI ya. Mudah-mudahan ini ya juga lancar selalu, nggak ada halangan, nggak ada hambatan gitu ya. Dan biasanya kalau panas-panas sore-sore gini, apalagi kalau ada kegiatan kayak gerak jalan atau karnaval gitu ya, seru ya. Meskipun panas-panas tetap dilakoni karena emang bahagia banget kayaknya, seperti itu ya, gembira dan bahagia, apalagi dalam memperingati Hari Kemerdekaan gitu ya. Ya pasti sore hari ini yang nggak ngapa-ngapain tetap dengerin Semalam Kemana Bas Radio Nebo Codigoro bareng Dian Wijaya ya. Di Dangdut Koplomania hingga tuntas di jam 6 petang nanti.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak.

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lah mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
6: rupanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Iya masih dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro ya. Di Dangdut Koplomania, di kesempatan sore hari ini yang baru merapat, yang baru bergabung ya. Selamat sore saja. Saya ini barusan ngelihat video.

semacam perlombaan selama memperingati hari kemerdekaan RI ini. Aduh, lucu banget ketawaan saya sampai ngik-ngik. Jadi kalau memang ada di antara sobat ya yang kebetulan sore hari ini juga siap-siap ya, mungkin nanti akan ikut perlombaan atau apa gitu ya, ya udah disiapkan aja semuanya. Pokoknya mudah-mudahan lancar selalu gitu ya, sambil tetap merapat di Semarang Komana Bas Radio Ne Bojonegoro. Mudah-mudahan ini ya, apa itu namanya, acaranya benar-benar seru banget gitu ya. Bener-bener deh, lomba yang dihadirkan itu variasi banget, macam-macam banget. Panitianya niat banget kayaknya ya. Jadi mudah-mudahan di peringatan hari kemerdekaan RI yang ke-81 ini semuanya tetap berjalan dengan lancar dan sudah merdeka semuanya ya. Halo Bu Win, selamat sore. Bu Win sore hari ini juga udah cakep, udah rapi, udah wangi. Ada lomba apa lagi Bu Win yang mau diikuti sore hari ini? Kalau nggak ada lomba yang diikuti, ya wes tetap duduk cantik dengerin Semarang Komana Bas Radio nih, Bojonegoro begitu ya. Ada juga Pak Ale di kawasan Malang ya. Selamat sore Pak Ale dengan bunga-bunga cantiknya ya. Sehat selalu, mudah-mudahan bunga-bunganya semakin berkembang merekah-merekah gitu ya. Ya pokoknya juga sambil nyeruput kopi boleh lah. Begitu ya. Ada juga Tata Salina di Pacul. Selamat menikmati suasana sore ini juga bersama dengan Pak Desastronya. Ada juga Bunda Inungnya, selamat sore, tetap merapat juga ya. Mbak Las, kalau ada Bumin ada Mbak Las gitu ya. Yang pokoknya juga selamat sore aja. Oh, Bunga Dahlia, coba nanti tak cari ya, ada lagu Bunga Dahlia koplo versi koplonya enggak ya. Ya pasti ya Bumin tetap merapat hingga tuntas nanti hanya di Semarang Komana Bas Radio Ne Bojonegoro ya, di sore hari ini sambil apapun lah pokoknya ya. Ya pokoknya gak ada ini ya, tidak ada satupun kesulitan di kesempatan sore hari ini gitu ya. Dan mudah-mudahan juga lagu-lagu yang saya hadirkan bisa membuat suasana semakin asik ya di kesempatan sore hari ini, sambil tetap mendengarkan Semarang Komana Bas FM Radio Ne Bojonegoro. Oke, untuk siapa yang pengen bergabung mas, saya tunggu ya di WA, juga di teleponnya di sore hari ini. Yang pastinya saya coba hadirkan dulu yang satu ini. Pokoknya popos yang penting yakin ya, apapun itu mau ngapain juga kita ya, pokoknya mudah-mudahan kita selalu yakin gitu ya. Kita selalu yakin dengan apapun yang kita lakukan, dan mudah-mudahan yang kita lakukan juga terbaik gitu ya. Ini dia untuk sobat semuanya.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti festival Blimbing dan desa wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bas FM, lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Kayangan Api. Kayangan Api ini telah menjadi daya tarik wisata yang unik di Bojonegoro. Banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang datang untuk menyaksikan keajaiban alam ini. Selain menikmati pemandangan api yang menyala di tengah malam gelap, pengunjung juga dapat menikmati suasana alam yang tenang dan sejuk. Kayangan Api terletak di Desa Sendangharjo, Kecamatan Ngasem, Bojonegoro. Merupakan sebuah fenomena alam berupa kobaran api abadi yang konon telah ada sejak ratusan tahun lalu. Api ini muncul dari celah-celah bebatuan di lereng bukit dan tidak pernah padam. Bahkan saat hujan deras sekalipun, keberadaan kayangan api menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang ingin merasakan sensasi kehangatan api abadi di tengah hutan jati yang rindang. Banyak legenda dan cerita rakyat yang beredar tentang asal-usul kayangan api. Salah satu legenda yang paling populer adalah tentang seorang petapa sakti bernama Mbah Kriyo Kusumo yang sedang bertapa di hutan jati tersebut. Saat beliau sedang bertapa, tiba-tiba muncul kobaran api dari dalam tanah. Mbah Kriyo Kusumo kemudian menamakan tempat tersebut Kayangan Api dan percaya bahwa api tersebut adalah api suci yang memiliki kekuatan magis. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelancir di Bojonegoro.

Yang masih dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro di perjalanan dangdut Koplomania sore hari ini ya, yang baru merapat, yang baru bergabung, selamat sore ya. Yang mungkin juga baru selesai dari aktivitas, baru selesai dari rutinitas, matlayalayeh, penat, tenang di kesempatan sore hari ini ya, sambil mendengarkan 96,6 Bass FM Radio nih, Bojonegoro ya, di kesempatan kali ini ya. Yang pastinya juga di kesempatan sore hari ini, apapun yang dilakukan pokoknya lancar selalu ya. Oke. Okay. Dan untuk sobat yang pengen gabungan, masih saya tunggu ya di WA juga di teleponnya. Sobat, siapa yang gak suka tape ya? Kalau saya suka banget itu ya. Tape, makanan, salah satu makanan favorit saya juga ya. Mau tape ketan atau tape singkong, boleh ya. Nah, dan ternyata ini sobat, ada satu terobosan di wilayah Bojonegoro ya. Ini benar-benar inovasi yang luar biasa. Es tape ketan ireng, kreasi DWP Bojonegoro meraih peringkat kedua produk minuman terbaik Jawa Timur. Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Bojonegoro berhasil meraih prestasi membanggakan dengan masuk nominasi peringkat kedua produk minuman terbaik dalam seleksi dan kurasi menu lokal daerah Provinsi Jawa Timur 2026. Capaian tersebut diraih melalui sajian es tape ketan ireng yang memperoleh skor nilai 88,65. Penghargaan tersebut diserahkan dalam rangkaian pelatihan pemberdayaan ekonomi keluarga melalui Healthy Meal Prep di kantor sekretariat daerah Provinsi Jawa Timur pada kemarin ya. DWP Bojonegoro terpilih menjadi salah satu dari 25 nominasi terbaik setelah menyisihkan peserta dari 33 kabupaten kota se-Jawa Timur. Dan menurut Ketua DWP Kabupaten Bojonegoro, es tape ketan ireng ini tidak hanya mengangkat potensi bahan bakar lokal, tetapi juga kaya akan nilai filosofi keberagaman dan kesabaran. Proses fermentasi pada tape dimaknai sebagai kesabaran menjalani kehidupan. Kuah santan menggambarkan eratnya kekeluargaan, dan rasa manis menjadi simbol kebahagiaan serta keharmonisan. Oh, ternyata enak ya. Dan dari sisi nutrisi, es tape sendiri mengandung energi sebesar 267 kilokalori ya. Ada juga karbohidratnya, ada juga proteinnya, dan juga ada seratnya ya. Dan yang pasti lezat rasanya ya, enak banget. Saya malah kebayang ini kalau di depan saya ada, langsung saya minum nih. Sayang sekali di depan saya gak ada ini ya, es tape ketan ireng. Jadi inget almarhumah nenek saya yang ada di Pasuruan ya, di kawasan Pandaan sana. Dulu beliau itu kalau kita datang ya, cucunya, anak-anaknya, mantunya, itu pasti bikin tape ketan ireng, terus dikasih jajah ya. Kalau jajah itu di sana apa ya namanya ya? Poto jenenge jajah kuwi nang kono, ya Allah, ya sing putih. Kalau di sini namanya jajah, kalau di sana nang arani ora jajah ya. Opo lali, ya Allah. Soalnya udah lama banget enggak makan itu. Enak banget bikinannya, dikasih gula merah juga. Saya sekali ya, sekarang udah gak bisa nikmatin karena memang juga ini ya, sudah jarang kumpul-kumpul lagi kesana, dan bah juga sudah gak ada gitu ya. Jadi mudah-mudahan lah kapan-kapan saya bisa buat sendiri ya. Oke, yang pasti sore hari ini yang mungkin juga mau bikin menu-menu spesial, nanti bakal saya bikin, buatkan rekomnya ya. Saya carikan rekomnya, mau bikin apa sih enaknya sore hari ini gitu ya. Dan sebelumnya kita kasih bunga dahlia dulu ya. Pak Aleh kan lagi nyiram-nyiram gitu ya, nyiram-nyiram. Kalau Pak Aleh mah bukan bunga dahlia yang disiram-siram ya, bunga anggrek. Wih, luar biasa mantap. Bunga dahlia juga cantik ya, kayak Bu Win. Oke, untuk sahabat semuanya, pokoknya jangan kemana-mana ya, hingga tuntas nanti.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscan.
6: Segernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
7: fresh banget rasanya.
6: Di favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
7: fresh banget rasanya.
6: Di favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
2: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
1: Minta mana?
2: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita.
2: Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
3: Halo kalian.
1: Nita, kok kamu beda banget sih?
3: Ah, biasa aja kok.
1: Nit, kok bisa langsung gini sih?
3: Rahasianya apa?
1: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
3: Nitasan?
1: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng,

0: So caramelized.
1: Dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam special. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam special looks good

Ya masih di Dangdut Koplo Mania sore hari ini, yang baru merapat, yang baru bergabung ya. Selamat sore aja. Mungkin di kesempatan kali ini, aduh, kayaknya capek banget ya. Apalagi ini tanggalnya tuh juga tanggal-tanggal yang udah mulai tua gitu ya. Terus harinya hari Kamis, mungkin rutinitas bener-bener banyak banget ya di hari ini ya wis. Mudah-mudahan semuanya tetap bisa teratasi sobat ya, mendengarkan lagu-lagu di Dangdut Koplo Mania. Di kesempatan kali ini juga bisa membuat suasana semakin menyenangkan ya di ruang dengar sobat. Masih bareng Dian Wijaya ya, yang pastinya di kesempatan sore hari ini, apapun aktivitasnya, apapun juga yang dikerjakan, pokoknya mudah-mudahan lancar-lancar selalu ya. Masih ditunggu di WA, juga di teleponnya. Seperti tadi ya, yang mungkin sore hari ini juga lagi nyuantai aja, terus mau bikin minuman-minuman yang khas gitu ya, minuman-minuman tradisional. Seperti tadi ada minuman tape ketan ireng yang menjadi juara. Kali ini ada beberapa macam-macam minuman tradisional yang mungkin Sobat Bas FM bisa bikin di sore hari ini ya, yang bisa membuat suasana makin jadi anget, makin jadi asik gitu ya. Yang pertama mungkin Sobat bisa bikin wedang ronde ya. Ini ada minuman jahe hangat dengan bola-bola ketan yang berisi kacang, jadi masih ada bau-bau ketannya ya. Kemudian ada juga nih Sobat, ada es cendol atau dawet ya. Kalau es cendol atau dawet ini biasanya cendol dan dawet itu dijual di pasar-pasar ada gitu ya. Tapi kalau mau bikin sendiri, karena sekarang itu banyak yang udah kreatif gitu ya, bikin cendol dan dawetnya sendiri dengan melihat tutor-tutor di medsos gitu ya, terus dikasih santan, dikasih gula mewah, enak banget ya. Kemudian ini Sobat ada es doger. Kalau es doger ini adalah minuman khas Jawa Barat ya. Ini juga dengan santan, dengan tape, kemudian ditambahi kelapa dan bahan lainnya. Jadi kayaknya kok belum pernah ya saya ya. Ya kapan-kapan lah mungkin kalau ke Jawa Barat ya. Kemudian kalau minuman di Bojonegoro, ini yang sering saya minum itu kunyit asam ya. Ini adalah minuman tradisional yang sudah banyak sekali dikenal gitu ya. Yakni minuman dari kunyit dan asam Jawa yang biasanya diminum dingin atau hangat. Dan biasanya ini diminum oleh para perempuan-perempuan cantik yang pengen langsing ya. Yang gak mau gendut ya, itu dia. Kemudian mungkin sore hari ini nih ada yang mau bikin apa ini namanya, sekoteng. Sekoteng ini juga sama sobat, minuman jahe dengan isian kacang tanah, kemudian ditambah roti, ditambah kolang-kaling dan pacar Cina. Ini mungkin kalau di sini kayaknya kayak kacang hijau gitu ya. Tapi kalau kacang hijau, kalau kacang hijau zaman sekarang itu ya pure ada kacang hijaunya aja gitu ya. Kalau zaman dulu kan memang kalau kacang hijau tuh ada kayak rotinya.

terus ada kayak irisan kelapanya gitu ya. Sekarang udah gak pernah saya nemuin kayak gitu. Kalau dulu zaman waktu saya masih kecil, kalau wedang yang kacang hijau tuh ada kayak gitu. Sekarang kayaknya belum nemu saya penjual yang ada kacang hijau terus dikasih irisan kelapa sama irisan roti gitu ya. Ya wes. Atau mungkin sore hari ini yang sederhana aja, ngopi hitam. Wah, mantap banget ya Pak Ali ya. Pak Ali lagi nyeruput kopi hitamnya di kesempatan sore hari ini. Lanjutkan, mantap banget. Saya udah lama gak ngopi. Kemarin pas lagi di Surabaya, ya karena mungkin agak ngantuk banget ya. Apalagi kan kalau di rumah sakit gitu kan, mau tidur juga kayak gak enak, melek juga gak enak. Akhirnya saya minum kopi. Alhamdulillah aman. Ya udah, ya mungkin sore hari ini juga lagi bikin minuman sederhana, kopi pahit, kopi hitam. Ya wis, gak apa-apa ya. Sambil didemenin dengarkan Semarang Kemana Bas Radio nih, Bojonegoro.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti festival Blimbing dan desa wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, lancar di Bojonegoro edisi kali ini. Kami ajak Anda intip destinasi wisata Air Terjun Kedung Maor. Air Terjun Kedung Maor yang terletak di Desa Kedung Sumber, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro, merupakan salah satu destinasi alam yang menakjubkan di wilayah tersebut. Air terjun ini dipasok oleh aliran Kalosoko dan satu limpahan dari Waduk Pacal. Menambah pesonanya sebagai daya tarik utama bagi pengunjung yang mencari keindahan alam yang mempesona. Selain menawarkan keindahan alam yang memikat, Kedung Maor juga memiliki nilai geoheritage yang tinggi menurut penilaian dari Geopark Internasional, terutama dengan adanya fosil jejak yang memperkaya keberagaman situs ini. Nama Kedung Maor sendiri dipilih oleh warga sekitar karena deru airnya yang menggema mirip dengan suara hewan buas. Fenomena alam ini memberikan pengalaman yang tak terlupakan bagi pengunjung. Meluangkan waktu di sekitar Kedung Maor tidak hanya kesegaran dan kesejukan dari air terjun yang mempesona, tetapi juga menjadi momen penyegaran bagi pikiran dan jiwa. Memungkinkan Anda untuk melupakan sejenak rutinitas dan kesibukan keseharian. Nah, Sobat Pasimel, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Eu acendi de dangdut koplomania. Yang pasti di kesempatan sore hari ini ya sobat, waktunya untuk bersantai ria ya. Kalau udah terlepas dari aktivitas, mungkin juga nanti malam masih ada banyak kegiatan yang harus diikuti, entah di desa, di RT, di paguyupan gitu ya. Pokoknya lancar selalu. Kalau saya tadi pagi dapat undangan dari Pak RT ya, untuk hari Minggu besok ikut acara fun bike. Untuk harus ikut acara fun bike di Desa Sukowati. Kayaknya itu sekecamatan Kapas deh ya. Mudah-mudahan saya bisa ikut ya. Maksudnya itu kan lama gak pernah naik ontel gitu ya. Kan lama udah gak pernah naik sepeda ontel gitu ya. Mudah-mudahan nanti bisa ikut jalan dan kuat gitu ya. Jangan sampai nanti sikile ora kuat mancal. Lah ya diguyu karo wong ya. Mudah-mudahan ya nanti bisa, dan usahakanlah minggu nanti bisa ikut juga gitu ya. Karena kan dapat undangan itu dapat kupon satu. Siapa tahu kuponnya nanti saya dapat hadiah yang besar gitu ya. Dapat motor. Amin. Atau dapat hadiah-hadiah hiburan yang lainnya gitu ya. Ya wis ya, pasti mudah-mudahan untuk sobat yang kebetulan juga sama dengan saya dapat undangan untuk ikuti acara fun bike di hari Minggu tanggal 23 Agustus besok. Mudah-mudahan semangat ya. Mudah-mudahan bisa mengikuti acaranya dengan lancar. Dan mudah-mudahan pulang bisa membawa hadiah besar. Kasih dulu sama yang satu ini. Lagi nemu-nemu sesuatu. Mudah-mudahan sesuatu yang baik-baik.

0: it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas bunga peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas, enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.

suara tanganku tiba eh. Jadi ya harus lilo dan lilo ya. Oke. Ya buat untuk sobat Bas, khususnya kaum muslim dan muslimah ya, yang lagi nunggu azan maghrib untuk wilayah Kota Bojonegoro dan sekitarnya, bersiap-siap mau ke musala maupun ke masjid ya, sambil mempersiapkan segalanya, tetap merapat hanya di 9,6 Bas FM Radio nih Bojonegoro.

0: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Hektasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya, buktiin.

0: cadas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Apa kabar? Senang banget deh bisa reunian lagi.
2: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
1: Entah mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
2: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
3: Halo kalian.
1: Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Biasa aja kok.
1: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
1: Nitasan?
2: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

Ya, semalam kemana Bas FM Radio nih, Bojonegoro Sobat. Tidak terasa ya, kebersamaan kita sore hari ini di Dangdut Kopomania juga sudah waktunya untuk dituntaskan. Tetap merapat, tetap bergabung, karena kita terus hadir untuk menemani ya. Dan yang pastinya, Dian Wijaya pamit undur diri dulu di kesempatan sore hari ini. Terima kasih untuk segala kebersamaannya. Selamat menikmati malam hari ini. Sampai jumpa dan permisi yuk, bye-bye.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti festival Blimbing dan desa wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Gongseng. Bendungan Gongseng adalah sebuah bendungan yang dibangun di Bojonegoro untuk membendung air dari Sungai Suko. Bendungan ini terutama difungsikan untuk menunjang keberadaan Bendungan Pacal. Bendungan ini mulai dibangun pada tahun 2013 dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada bulan November 2021. Bendungan yang terletak di perbatasan antara Desa Paplingan dan Desa Kedung Sari ini terutama dimanfaatkan untuk mengairi lahan pertanian seluas 6.191 hektar di Kecamatan Temayang, Dender, Sukosewu, Kapas, Balen, Kaner, dan Borno. Selain itu, bendungan ini juga difungsikan untuk mereduksi debit banjir sebesar 133,27 meter kubik per detik dan menyediakan air baku sebanyak 0,30 meter kubik per detik. Air yang terbendung oleh bendungan ini juga berpotensi untuk digunakan membangkitkan listrik melalui PLTMH berkapasitas 0,7 MW. Waduk Gongseng merupakan destinasi wisata baru di Kabupaten Bojonegoro yang berada di tengah hutan yang rindang dan asri. Tempatnya yang luas dan ditunjang pemandangan alam menjadikan bendungan ini dijadikan tempat wisata baru di Bojonegoro yang layak untuk sobat kunjungi. Nah, sobat Pasifik, monggo melencer di Bojonegoro.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambil yang wasir, minum Ambesir.
4: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
0: Ya ampun kamu, gak berubah ya.
4: Minta mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
5: Halo kalian.
4: Nita, kok kamu beda banget sih?
5: Ah, biasa aja kok.
4: Nit, kok bisa langsung gini sih?
5: Rahasianya apa?
4: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
5: Nitasan?
4: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
6: Nitasan, biar langsing.
7: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
8: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Hektasari Unggul Surabaya.
7: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin!
8: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Nih Bojonegoro.

0: Wes, ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Salah satu cara terbaik untuk menghilangkan cemas dan kecenderungan depresi adalah dengan melakukan apa yang kamu sukai. Nonton film, jalan-jalan, pergi ke pantai, bernyanyi, dan lain-lain. Dan meski Anda tidak selamanya bisa memaksa diri untuk melakukan hal yang disukai, namun tetap selalu berusaha untuk mendorong diri sendiri agar selalu aktif berkegiatan, setidaknya bukan hal yang Anda benci.
0: Nah, iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96.6 Radio Ni Bojonegoro.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
2: Karena ada air tree teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah tuh daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
1: Akhirnya, bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
0: Ambein wasir, minum ambesir.

0: gagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Radio Ni Bojonegoro.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bas FM, Lancer di Bojonegoro. Edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata Malioboro. Kabupaten Bojonegoro kini memiliki destinasi wisata baru yang berada di tengah kota. Namanya mirip seperti salah satu jalan legendaris di Yogyakarta, yaitu Malioboro. Di Bojonegoro, destinasi tersebut orang sering menamai Malioboro. Disebut demikian karena memang menurut para pengunjung kawasan tersebut mirip seperti penampakan Jalan Malioboro Yogyakarta. Bojonegoro tak hanya memiliki wisata geopark saja, wisata malam Malioboro adalah ikon baru Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Malioboro berada tepat di sepanjang Jalan Tamrin, Kelurahan Ledok Wetan, Kabupaten Bojonegoro. Destinasi Malioboro cukup ramai dikunjungi jika malam hari. Selain karena penataan tata ruang yang cukup baik, pemasangan lampu hias makin memperindah suasana jalan. Selain itu, banyak pedagang dan juga pemain hiburan di Malioboro yang ada dari Jawa Timur. Malioboro menjadi pusat kegiatan masyarakat di Bojonegoro, terutama pada malam hari ketika suasana semakin hidup dengan deretan warung makan dan pedagang kaki lima yang menjajakan berbagai macam kuliner khas Jawa Timur. Tidak hanya itu, Malioboro Bojonegoro juga menjadi tempat untuk menikmati hiburan jalanan, seperti penampilan musik tradisional, seni pertunjukan, dan atraksi lainnya. Suasana yang ramai dan hidup di Malioboro Bojonegoro menjadikannya sebagai tempat yang cocok untuk menghabiskan waktu bersama dengan keluarga atau teman-teman saat berkunjung ke Bojonegoro. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: sebentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.
1: Mau

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas, enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Yes, tehmu dengan Tijus. Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
3: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno. Kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh. Jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh. Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
4: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptaseri Unggul Surabaya.
3: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.
5: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, gak berubah ya? Entah mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes. Halo kalian. Eh, Nita, kok kamu beda banget sih? Ah, biasa aja kok. Nit, kok bisa langsung gini sih? Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
6: Nitasan?
5: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
7: Nitasan, biar langsing.
4: Saat ini, Anda akan mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: 96,6 Blast FM. Kata hari ini.
1: Keraguan tak hanya menghampiri ketika akan memulai hal baru atau ketika sedang menghadapi masalah. Terkadang kata motivasi untuk diri sendiri agar sukses juga dibutuhkan di tengah perjalanan kehidupan.
0: 96,6 Blast FM. Kata hari ini. Blast FM.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Nih Bojonegoro.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelancar di Bojonegoro.

Kabupaten Bojonegoro memiliki kekayaan alam yang melimpah. Tak hanya sumber minyak dan gas bumi, migas saja, Bojonegoro juga kaya akan wisata alam. Salah satunya sumber air Grogolan yang dijadikan kawasan wisata Grogolan. Wisata yang dikenal dengan airnya yang jernih ini berlokasi di Desa Ngunut, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro. Wisata Grogolan dapat dijadikan salah satu destinasi yang wajib dikunjungi selama liburan. Di sini, sobat dapat berendam dengan air jernih yang langsung keluar dari sumber mata air dan dikelilingi pepohonan yang rindang. Pengunjung juga dimanjakan dengan banyaknya penjual yang menawarkan aneka kuliner maupun penyewaan balon pelampung. Selain menjadi tempat berenang dan berendam, kawasan wisata Grogolan ini cocok menjadi tempat berkemah anak sekolah dan kegiatan outbound. Apalagi tak jauh dari Grogolan, terdapat Gua Landak dan wisata edukasi peresmian Bibit Jati. Rerimbun pepohon tinggi dan besar menjulang mengelilingi wisata Sendang Grogolan. Bahkan di tempat ini, terdapat pohon minong atau Tetramelus multiflora yang diperkirakan berumur di atas 100 tahun. Mata air ini awalnya digunakan sebagai tempat mencuci dan mandi oleh warga sekitar. Lazimnya budaya Jawa, untuk menghormati mata air ini, para warga juga secara rutin melakukan sedekah bumi dan bermacam upacara adat. Namun, lama-kelamaan, Sendang Grogolan dijadikan objek wisata yang banyak dikunjungi wisatawan bahkan dari luar Bojonegoro. Nah, Sobat Bahasa FM, monggo, lancar di Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Harapan tak hanya berkaitan dengan perasaan. Harapan adalah titik fokus motivasi kita. Ketika kita memiliki harapan, maka artinya kita mulai memiliki fokus untuk mencapai sesuatu dalam hidup.
0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambein wasir, minum Ambesir.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Hai sis, apa kabar? Senyum banget deh bisa reunian lagi.
0: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
4: Entah mana, katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
5: Halo kalian.
4: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
5: Ah, biasa aja kok.
4: Nit, kok bisa langsung gini sih?
5: Rahasianya apa?
4: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
5: Nitasan?
4: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
6: Nitasan, biar langsing.
7: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio di Bojonegoro.

0: simba, semoga bermanfaat.
1: Liburan bersama seyogyanya dijadwalkan, terus memilih tempat yang jauh dan butuh biaya yang mahal untuk mengunjunginya. Sesuaikan dengan anggaran dan kemampuan yang ada. Yang terpenting adalah usahakan agar semua anggota keluarga bisa ikut dalam liburan bersama. Anda bisa memiliki liburan di destinasi wisata yang ada di kota Anda. Itulah cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersamaan dalam keluarga agar semakin harmonis.
0: Nah, iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Minta mana?
1: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa?
0: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
2: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh. Jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Hetasari Unggul Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.
2: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio di Bojonegoro.

0: 96,6 Blast FM. Kata hari ini.
1: Tujuan yang paling kuat adalah tujuan yang kita arahkan sendiri, termasuk memahami prioritas dan tujuan hidup kita sendiri, mengetahui apa yang kita yakini penting, dan menggunakan tujuan tersebut sebagai pemandu kita dalam menjalani hari.
0: 96,6 Blast FM, kata hari ini.
1: Saat ini Anda telah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Tidak seorang pun punya kemampuan untuk melakukan sesuatu yang sempurna. Namun, setiap orang diberi banyak kesempatan untuk melakukan sesuatu yang benar.
0: 96,6 Bass FM. Kata

Seva melu cinta lu kelataraken dumateng panjenengan ingkang wonten kalau dengan telu peningko dan sama nunggal nyuci lumantar radio Pas Seva. Bingat sangat kaulo Gayatri ingkang kaji bandarakan panjenengan wonten ingkang lodangan inji peningko dinten Kemis Katiti Suryo Kalitoso Sasi Agustus Warso Kali Ewu Nemlikur Kulandarakan Panjenengan Ngantos Paripurno Mangke Tabuh Kali Welas Telu.

Sapa milujeng daluk laturaken dumateng panjenengan wonten kalau dengan Sa setia tuhunya wiji lumantar radio Pasa FM engkang taksi wungon katemben jejagongan katemben layeh-layeh utai katemben menopo kemawon mugi-mugi gending saking 96,6 Pasa FM peniko sakit atas jampi saya panjenengan setoyo semoga kita laras serengan gending.

0: banjir tang tanggal me pasuraji sumpen go budal kaji
1: nggih
0: gendang aja lali sumpen nyoblos nomor 22 lho ya partai pelopor
2: nggih
0: oke okay.

0: Saya ana sing telepon, sik.
1: Nggih, nggih.
0: Sebentar ya.

0: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
6: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
5: Minta mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
6: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
7: Halo kalian.
5: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
7: Ah, biasa aja kok.
5: Nita,

96,6 FM Wilujeng Telu Tabuh Songo langkung 53 menit wekdal wonten studio Radio Pas FM. Semoga ingkang taksih wungon katemen jejagongan katemen layah-layah utawi katemen menapa kemawon. Mugi-mugi gendeng ingkang kelaturaken dumateng panjenengan saged meranani ugi saged tetes jampi saya panjenengan sedaya. Wilujeng dalu Mbah Singo ingkang wonten ladan bebolan sugeng nyawiji lumantar Radio Pas FM.

sugengnya wiji lumantar radio Pas FM. Mboten kantun menika Mbak Tati, Mbak Munti, wonten Mbak Jumeneng, Bu Mintu, dalam Pak Yuli, dan Mama Sarah, Mama Dina, sugengnya wiji sinambi menopo kemawon. Semoga ketang Pas FM selajengipun menika ingkang badhe kabiyarsa gending ingkang sampun sumadhi wonten papan pamran panjenengan inggih menika lancar maipit saking irama laras Tuban. Semoga kita laras.

0: apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Mita mana?
1: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
2: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Mita mana?
1: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, gak sabar deh ketemu Nita.
1: Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
2: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
3: Nitasan, biar langsing.
4: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
5: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
4: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya. Buktiin.

Tengah nem kawalan Mbak Sefe melu jeng dalu kelataraken dumateng panjenengan. Engga wonten kalau dengan dalu penikotan sama nunggal nyawici lumantar radio Pas FM. Tapi 11 langkung 33 menit waktu wonten studio radio Pas FM. Semoga ingkang dalu punika mbok pilih nembe ngelilir utawi katemben menapa menika nggih ngopi katemben menapa kemawon gumugi gending ingkang kula aturaken dumateng panjenengan punika saged meranani ugi saged dados jampi sayah panjenengan sedaya.

0: 96.6 Radio Ne Bojonegoro.
1: Bas FM. Kata hari ini.
2: Jangan pernah berpikir bahwa hidup hanya sekali. Karena yang sebenarnya terjadi adalah hidup itu berkali-kali diulang setiap hari. Sedangkan mati hanya sekali. Karena itu, manfaatkanlah hidupmu sebaik mungkin agar Anda tidak menghabiskan waktu dalam hidup dengan percuma.
1: 96.6 Bas FM. Kata

Informasi pagi yang selalu bikin happy di CCR di 21 Agustus 2026 bersama Elvi menemani Anda sampai tuntas nanti di jam 9 ya. Tentu saja di CCR pastinya kalau hari Jumat ya, Jumat yang penuh berkah ini semangat untuk kita semuanya. Bersama IG informasi pagi yang selalu bikin happy, nanti juga akan Elvi aturkan untuk informasi teraktual dari kawasan Bojonegoro dan sekitarnya ya. So untuk Anda yang masih belum merapat, semoga merapat bersama 96,6 Bas FM Radio nih Bojonegoro ya. Sobat ya, di program informasi pagi nanti kan pasti akan ada informasi teraktual dari kawasan Bojonegoro dan sekitarnya ya. Untuk Sobat Bas, silakan yang akan bergabung ataupun yang akan memberikan informasinya dari kawasan Bojonegoro atau kawasan Panjenengan ya, boleh dong bagi informasinya di 0811-305-2966 atau juga boleh ya di teleponnya 0353-885-809. Bersama IG, informasi pagi yang selalu bikin

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti festival Blimbing dan desa wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Wisata Putu Kreweng. Wisata Putu Kreweng terletak di Jalan Raya Gayam, Desa Mojodeli, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Wisata ini mulai dilaksanakan pembangunan pada 26 Juni 2020. Lahan wisata Putu Kreweng berada di lahan milik perhutani seluas hampir 7 hektar. Bahkan, wisata Putu Kreweng menjadi satu dari 15 pemenang program Desa Brilian 2021 Bed 2. Wisata Putu Kreweng menyediakan sejumlah wahana yang membuat pengunjung nyaman dan betah. Di antaranya kolam renang, flying fox, ATV, kereta anak, dan area sirkuit trail dan off-road. Di sini, wisatawan akan mendapatkan pemandangan apik yang terdiri dari perkebunan, hutan, lembah, sungai, hingga tebing. Tak hanya itu, keluarga Putu Kreweng pun kerap menjadi tujuan penggemar olahraga ekstrim. Terdapat sirkuit motor trail yang terkenal memiliki tantangan berupa 1000 tanjakan. Berbagai tumbuhan dan bunga berwarna-warni melengkapi pemandangan matahari senja di antara perbukitan dan lembah. Nah, Sobat Pasifem, monggo, lancar di Bojonegoro.